Rongsa nama rongla ngaji yin se, kyo jibyo yin shan nizung, kyo rongsa rongla nga,
ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
gamma nyin chu chu bi ji mai

0: ཁོང་ནམ་གྱི་ཡེ་ཁེན་ནས་ཁ་ལ་བེམ་མ་ནམ་གྱི་དེན་ནས་དོན་ཡོ་སུམ་ཅེས་དམ་གྱི་ལེན་ལ་ཁེན་ནས་དེན་ཐང་བ་དང་ནོར་གྱི་མ་གྱི་དེ་ལེན་གྱི་ཞུང་གྱི་ཨར་གྱི་ཐམ་གྱི་ལ་ཁེན་ནས་ནོར་མང་པོ་དེན་ནས་ཁོང་གི་ ごめんなさい、なんてなんてばたんで。なんで、手に届くんじゃねえぞ。たんがらんの。ほんまね、それは途中で。自分のロチビで。自分のね、あの、初期だけ聞いて、かんよ。初期だけ聞いて、あ、やめて。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。やじめ。 这边有天你们说他去银色初中给他妈的能力的那你问过的那种东西基本上是能促进老王家给买白的钱没的假设他给加了东西龙山龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙龙 chepi, tama, konam, teni, kamju nungri ki, chawa risu, ya, kamju nungri ki, che sebi, beda yinji, teni zuba zema sadar, yang zupan yinji kab, nene tari, shuji dan, yin ma bin, ta, sulungi kala mebi ki, tamji kanju ta, reku, se, teni zude pan yinji yinji, konam ki zude pan yinji, sulungi ta chula yeju diyu se, yibin ki chidi, teni ngara nam tan, ta jubi yin, jura chambu te, homo di ja, nima de yu yin mar yung, tongi jang tong,
1: 통교동소 Tene ngarang nang kandhi, tene xa chusung li tongi, te tari gyo gyo se. Tene tuza tezo le ye de, ngu di gilun tamji insa tongwa gyo, tali satang tama la, tene konglong tongi, egi chusung tongi gyo ba ta. Sabari xa chusung li, tude, suru tsepi di ye kap, tene yi nimo, yap singun di tari, tuji kama la, kongba lungi kolo, megi lungi kemsing, megi lungi kolo, kongba lungi nyo tem, kuse lungi dacham, korba xe yi tene.
0: 基本上的,那么,送了,他是东西的,但就把这生命的,给你大了,等你,现在满大外企,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,给你,
1: 자, 조금 해봤지.
0: 대리님은

Sema Sankin, Lela Layo Jokho Tabino, Ngazuli Tikar Shungi, Chaguna, Jimper Tsunpa Dikinto. Yang Pina, Dijan Lela Yuna, Sanka Lela Mapin, Daja Dijan Mutsi, Sanyang Yongguyo To, Lihe Sina Sigu, Liyu Hina Kangyong Tabino, Ngazubi, Sita Sijinbi Lijelan Zinbi Tawa Sipur Tsunyo. Ndona, Liji Rindeye Jambur Dan Nandun Tsukawa Sengila. Gongla Siba Bidi Dali, Ngazubi Sinkang Tsunbi Lijila, Jini, Yitse Rintun Na Tsubake Yonayang. Tsenzhi Zhou Jinji Tsikang Yiyi Gaisu Bibi Dunri Zuba Zhu Chiwa Dan. Jue Tse Baichala Dojewa Wenchang Chi Bisu Jini Dun Tsunbar Siba Dan. Nini, Yitse Da Dangmu Jawa Gangdo Linayang Runla. Liriji Gajia Chungwa. Bina, Toren Xiaopiu Xiaqi, Nimba Randa Gangsira, Korang Nini Didi, Mala Longyu Siji. Chungdui Lila Majang, Mangbyu Jinin Jueshung, Nimo Lija Mayu, Tsimu Nita Jashung, Dabu, Alidang, Hingli, Joli Gangge, Nike Su Linayang Chuba Jiji, Chichu Dinyu. Loju Dan, Damju Su Nandundu Sibi Ligi. Mareji Gao Dan, Dunchinji Loju, Ngozerji Damju Jina. Marendi Tsuwa Dan Yungsu Nyangni Yinhing. Di, Marendi Ningdui Dan Bersin Pala Gunginji Zhuanan Dan Jinsu Yang Tirjiyu. Zongre Sazong Jingwen Nihina, Di Dana Zongta Mibi Jujia Dan. Zongre Ji Nyoga Chungbi Yi Chibar Jinsin Yinbi. Jachi Ngazubi Ngazubi Chuitu Ligi Chijui Dan Sosui Sinkang Chunbi Chilin Dibadi. Loju Su Nandun Du Sibi Lijin De Sazong Dan Jibar Sibanyi. Diyan, dara yiji namdun di ngazur titan tigan zhwa yu na yangzha, mei na yangzha, ngun zhun ji gao dan ngun zhun ji dun qin, damju ji mna su, lo ju dan damju su namdun du si bi li zi hi mn daba yin. Birna, yu di lenggar dui la, da xia gisa jibu, gisa jibu hi ni, da xia ra ya xiu sung gi, da xia ya ya yung wara, zhawo du xiu sung gi, zhawo du wan zhu wara, da zhen dong sung gui ji. Yodi lenggar mhela senjang zhumu, senjang zhumu hini, minchung ya xiu sunggi. Minchung ya ya yung wara, nyinggu xiong xiu sunggi. Nyinggu xiong lan zhu wara, qiangdang jacha gui ji. Jazi ninyi yung la, dimu da wara xinbi, da la wangqin bimbi, jazi ndadar zhu xiong. Chula zhu bi ndadar, pa la yi ru nangdang, da la ye yung ni ji, jazi nanggan do gu. Zhe la nyanyang bimbi, Aji nangsi kuzhi, nangsa anna nimu, li zhir hiu gu yu du tabu li zin da da la, nga zui bi, lo ju dan dang ju mna la nzin bi dawa dan, deng ju ngin jin dinpa ma zi. Lo ju ji khe jia yi xio ba dan, mei sen ga ri pu, li zhe dan kuyo ge ga jia mi la, li zhu dan tun bi zin dan da ma yin nu, lin chu bi qi ju yu ba. Aji po da la la dui ba, jia zi ta ki su la, hi bar di na hi tu. Ndurna, Dedi Gundungji Nambani, Renjin Tsinkang Dan Loju, Damju Solan Zhawa Sibandi, Liji Ji Perji Razang Hitola, Liji Dan Tunbara Yiji Nambadan, Nandun Yindang Ji Yuebandi, Liji Na Xizu Ji Ngazui Sigui Li Xiongwa Dan, Xizu Ngazui Ji Cuwi Perji Dan Zhani, Perji Xiongwi Dinba Dudu Mibadi Situ. Liji Xila Sana, Yangzhu Rengi Hiuqiwa Na, Qichu Zhu Hienyi. Nandun dan namba mnjawi li yi gang hi yin rung. Dira ngeba du li ki zhu dan tunbi yang zhu hi gui ba di. Li ka zhen la nu hiu qinbu rung dun ke. Zi di yang dang tong xin jo wa hi dang. Li ka zhong qi di la li zhu zhen wa ra. Yi di yang zhong di la jo go dan din ba xe yin ba zhi. Yi wa nin ba. Zi gui yi. Mi zhi ji rang yu la ju gui dang. Xi cu per ji tong wa dang nyang du. Sosui Sanglong Du Xie Dan Cangbi, Xie Gu Duma Sa Zhu Xie Yue Jing. Xie Gu Di Da Li, Mang Qi Wa Xie, Nang Dun Dan Nang Ba Di Dan Di La Cangbi, Xie Dan Zhan Li Zhu Bar Xie Ba Ang. Xie Ji, Xie Gu Ang, Chu Ga Di Pei Ren. Ning Dun Mei Yur Cun Ba Xie Bi, Mi Ri La, Zi Lui Xie Ji Ju Zer Di Xiong An Yi. Mi Ri La, Xiu Yong Ni, Per Ji Ngin Jin Dan, Labar Du, Ju Zer Sa Zong Ji Nui Ba Chin Bu Dar Wi Ji. Zini, dapar xiongin zi gui zi na. Mangchui ji cuwi nangge, nian zhe dang, kongsar sujin zi gu dang. Chogan zhe mi ji ni gai su tunglin xibi, zi ji zhe dir zi wa yin.